0: Anta.
1: Dito guru maron ko na lam ka karban yon. Lelem ka to mar ko mdulo. Opo na to. Tapos na to. Mane po. Lam ka tapo. Armanan din din sa tapo. Orang yang semuanya tidak mau, bukan kamu saja, semuanya sudah tidak. Berarti posisi Indonesia, Indonesia itu mau, orang yang otong, pak. Saya kira kalau jadi nara, semua sudah, para memang pemandangan mau kembali.